0: sui in competition se sosi yamato sui idrisi da ya ya asiga idrisi barala ma
1: martine wodi barala igunda ita kosa sabia kwa nina piko tumu dapa na bata tibongi
0: la suna be afrika biko se sot jani tona
1: amiti jani tona ni na sango tila kui na piko ni warande kota sango si kitamla de tegulasi re shanti ngani sa tambla na ta kita kodro kosa sigo na bigi tu wanfafa
0: comme d'habitude kalima osigwa
1: na angle
0: njoo kusana la
1: singila